0: Wawuliriza program wa wenkanya.
1: Ngekutusi wako.
0: Trust Herbal Clinics. Aba kugumu kwe dandabisa. Eidaga la liobutonde.
1: Wawuliro kwa chedera monda. Oba wulira bulumi. Ose sema msai. Mumi ofu oba muirugavu. Ofuna heartburn. Oba appetite nebula. Toli amboli. Oba toli amatoke. Oba wana wana. Bobo nirubwa alusa. Norwe chokoze sa. Pepnid. Okuva moba Trust Herbal Clinics.